Manteos di kabingkil, manteos di kabingkil, manteos sherit yo kes di kabingkil ciruli hun kamukainis sara kus asharan kurabi aran belis te jogin cek wa bingkil ya chan lika kumon manteos di kabingkil tokaran belis se sejak lahir jogali lika kumon kanam karu tekwi katik.

0: Akshak balik angkel,
1: bantu singko.
0: Akshok angkelak, utsok ikan. Bantiosa kira kuat, satkanak bisa kikin. Bantiosa sekomun, soalnya kuandang.